9:14, el caricuma mahungui, emisor provincial gas. Kasi hi tapalala ni unanga kungal kale tavani la batongo la bavanga tava ni ritu kola shtikin shaina sha radio msambik ka nokroko wa ntongwana kasi muli hef miakwini shanake

Isona mungi seti kasikal sigla na mungi kenda ufansa kusheka atokosada. Aku kusheka atokosada mungi seti asikaradi. Sola veka ka uni peish, uni mafura, uni shinyalani, uni nyala, uni shimati, uni mati, uni amafura. Lokula pimento ulinalona ni sinora lokulava ulinalona kambi bya mina ningete mani pimento ne ni sinora xa ku sungula mungi seti eku uteka pesha wena uitsika i discongelar u gama u ishikamara pesha wena ku susa leswi zwoko a swilavi ka pesha wena yi basta yi ku pa pesha ya wena loko swilava mungi seti pesha wena po dwi chalanya na bomu u gama u veka ikhelweni u hlantswa panela le basa ankara lo hlantswa ku panela le basa u liveka liwoma uteka ximati uvandla uteka a xinyalani xa wena uvandla uteka a nyala futhi uvandla loko se uvangile swilo leswi mungi seti uhoteketa a panela uku kanzili uge imagine unga seteka kanzili mungi seti swilaveka ku tsivela ndzilo mungi seti loko se u tsivela ndzilo wena mungi seti uku panela ge uku mafura ge uku nyala ge udunga udunga udunga loko se udungile mungi seti uteka xinyalani xa wena lexi u nga xi kandza kumbe u ximapikadwe pikadwe yi mungi seti i ku teka xinyalani xa wena u xi tsemelela ntsena kambe xa mina xa namuntlha ni la ku xi kandza hi munyu ni bomu u xi kandza u swi kandza u gama u swi teka u swi patsa ni xinyalani lexiyana ni nyala ya wena udunga mungi seti udunga museti udunga mungi seti loko u vona swaku a nyala ya wena ni xinyalani swa wena swo hi ku vupfa u teka ximati u veka mungi seti u tshika ximati xi wupfa u chela mati ya ku pima wani kuma mungi seti i mati ya ku pima i nga pra u chela u teka mati ya ku pima u chela u teka swimunywani a swa mina swaku ga mungi seti na tlhela ni vula a ni peti kaldu i munyu ntsena uteka amunyu wa kupima uchela loko uchele munyu wa kupima uteka pesha wena uchela uxitsika swivila mungi seti loko vona swaku swo hi ku ufa nombodo swidunga dunga nga mani kambe ku pesha ta fuhlukela amafura ho pima amunyu ho pima ni mati ho pima a pesha ni yona ho pima loko u endlile swi mungi seti u vona swaku ya swa mina swo hi ku ufa loko swi upfile ho phula uti gela ni xiwushana kombi ni mpunga what shavela cold drink mungi seti kumbe uti titimelisa mati ya wena uti phuzela wena mungi seti na utsakile kambe na vula mungi seti finile sima ku ni munhu wa mkulu khelweni akuvata kota ku pfunisa ntsongwane akusweka nomboda khoma xikhwa yeche nomboda tsivela ndzilo yeche hi ku podi ativavisa wa swona swona swikota swa katakosata mungi seti hi leswi

0: Mwingi seti, ifikele magumu kano nguno kwa hini. La nengave ebula ilisimala umama tepese kanka mama feri.
1: Akasula ya mtu vao pangalaji wa Felix mina maumani shunga na laerti mungwambi.
0: Akao benzuli mana Matilde mungwambi. Akao kumukumika mchini manu Elton Gulamu. Akao lulamisi titia Miranda Mabunda.
2: Ritu la Ntsongwani, iritu la mzu.
1: Chao chao, ade vik.